amaphumla yakukhanyisela elikhandlela ngithi amaphumla amaphumla amaphumla amaphumla amaphumla la ubotshwe khona izandla nenyawo la ubethelelwe isipikile ekhanda la wasikwa khona ulwimi ambozilwela ambobalanda ambobalanda yakunika ikhandlela ambobalanda ambobalanda ambobalanda balande ngawanda wa